0: telah sampai juga ke pengetahuan beta. Ialah isu urus tadbir kewangan dan pentadbiran zakat yang lemah. Masalah ini sepatutnya sudah lebih awal ditangani oleh MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Apa yang lebih mengejutkan, selain isu pengabaian urus tadbir, juga wujud ialah isu salah laku warga kerja juzwab yang menjurus kepada perbuatan jenayah, iaitu pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Jika ini dibiarkan, tentu akibatnya akan lebih buruk. Wang kutipan fidyah didapati disimpan dalam laci pejabat tanpa riset, dan penyata atau akaun bank serta buku riset zakat harta juga tidak kelihatan di pejabat secara fizikal. Buku riset zakat harta bernombor siri duplikat dan sebahagiannya dicetak di kedai komersial tanpa kawalan. Mengapakah perkara seperti ini boleh dibiarkan berlaku sekian lama? Isu gagal mengawal kewangan sangat ketara, sehingga penyata-penyata akaun kumpulan wang zakat tidak teratur. Sejak tahun 2013 hingga 2020. Ini juga menunjukkan kegagalan dalam mengawasi hal ehwal zakat yang mungkin tidak ditunduki selama ini. Adakah pihak MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama tahu atau menyedari perkara ini? Dan adakah ia turut dibawa ke dalam mesyuarat MUIB?
1: Berita lanjut mengenai keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Kementerian Hal Ehwal Ugama akan dapat diikuti dalam berita seterusnya. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Bin La Ibni Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mersadin Wadaula Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-11 UTB. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UTB, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku Timbalan Pengerusi Majlis UTB dan Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra Naib Chancellor UTB. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Awang Haji Murad. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-11 UTB. Pameran Pesta Konvo bertemakan meraihkan 40 tahun bakat dan inovasi memperingati perjalanan UTB selama 4 dekad serta komitmennya dalam memupuk bakat, memajukan inovasi dan menghasilkan impak merentas pelbagai disiplin. Pesta Konvo dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Stesen Pengecasan Kenderaan Elektrik EV UTB. Stesen pengecasan berkenaan merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Pusat Penyelidikan Pengangkutan UTB bagi menyokong penyelidikan berkaitan EV serta

Plang FM Station nombor 1. Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya, Rudy Kles Awesome, yang bertugas di hiburan 914 ketiga petang nanti. Ingat Auda, wawancara secara eksklusif tadi telah pun saya kongsikan bersama, di mana wawancara tentang Firefit Obstacle Challenge 2026 ni, apakah yang dapat kita ketahui tentang Firefit Obstacle Challenge 2026? Auda dapat ikuti bersama sama sebentar saat saja lagi, 1:30 minit tengah hari nanti kita akan bersama ya, seseorang yang akan membedahkan ya.

0: Radio Brunei.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan

39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim. 91.4 Wani FM.

0: Pelang FM, Station Nombor 1 Auda, kembali lagi di Hiburan 914. Dan seperti mana yang saya janjikan, ya, wawancara secara eksklusif tentang Firefit Obstacle Challenge 2026. Untuk hari ini, edisinya 24 Ogos 2026, bersama saya di konti siaran Pelangi FM, ya, Sungai Akar, Yang Mulia Staff Abdul Hafiz bin Awang Haji Idris, dari Unit Latihan Jasmani Cawangan Operasi F Jabatan Bomba dan Penyelamat, ya. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, ya. Jadi untuk tengah hari ini, pastinya rakan-rakan pendengar kita ingin mengetahui ni dengan lebih lanjut, ya, tentang ya, acara Firefit Obstacle Challenge 2026. Jadi sebelum itu juga, saya ingin ucapkan terima kasih buat Staff Abdul Hafiz bin Awang Haji Idris, ya, kerana sudi untuk berbagi, ya, tentang program Firefit Obstacle Challenge ini. Jadi tanpa membuang masa, saya terus saja bidikkan soalan yang pertama. Sebetulnya ni, Cik Abdul Hafiz, yeah, apakah sebenarnya Firefit Obstacle Challenge 2026?
1: Okay, terima kasih Rudy. Okay, Firefit Obstacle Challenge ni merupakan satu pertandingan kecergasan berhalangan yang julung kalinya dianjurkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, yang mana konsep pertandingan ini diinspirasikan daripada pertandingan kecergasan antarabangsa seperti HYROX. Jadi, namun telah diubah suai mengikut identiti dan tugasan sebenar anggota bomba. Jadi, yang mana setiap cabaran yang dirika ini berdasarkan pergerakan yang sering dilakukan oleh anggota bomba ketika menjalankan operasi menyelamat seperti mengendalikan hos bomba, menolak beban serta menguji kekuatan dan ketahanan daya tahan fizikal. Apa yang lebih istimewa lagi, penganjuran ini merupakan kolaborasi pertama antara Jabatan Bomba dan Penyelamat bersama Helmi Abdullah Fitness selaku co-organizer dan passionku sebagai official timekeeper, manakala myself, saya sendiri diberi kepercayaan selaku co-race director bagi pertandingan ini.
0: Jadi ini lebih kepada apa, mix, bukan masyarakat tapi mix of apa, kecerdasan seperti HYROX.
1: Yes. Ya.
0: Saya pernah menyaksikan juga ni, ya, Cik Abdul Hafiz, ya, ada pertandingan di luar negara lah, saya pernah menyaksikan dalam YouTube ataupun TikTok, tidak seingat saya lah. Okay. Ya, challenge-challenge yang membawa, tetapi lebih kepada menekankan kepada ahli bomba sendiri. Untuk macam pile up the air, naik bangunan pakai tangga, beberapa saat boleh naik. Tapi ini terbuka kepada orang ramai mungkin, ya.
1: Yes.
0: Jadi dapat mereka rasakan nanti antara apa kau rasalah, ya, bagaimana cara untuk mengendalikan hos bomba, menolak beban serta menguji kekuatan. Luar biasa sekali. Dan Cik Abdul Hafiz,
1: yes,
0: ya, selain pertandingan, ya, apakah sebenarnya sebenarnya pasti ada objektif, ya.
1: Yes.
0: Apakah objektif utama Firefit Obstacle Challenge ini diadakan?
1: Okay, objektif utama, make it short, FFOC lah. FFOC ini bukan sekadar mencari juara, tetapi ia memupuk budaya hidup sihat dan aktif dalam kalangan masyarakat. So selain itu, kami juga ingin memperkenalkan,
0: yes,
1: konsep firefighter fitness. Jadi supaya orang ramai dapat memahami tahap kecergasan yang diperlukan oleh anggota bomba ketika menjalankan tugas penyelamat. Program ini juga bertujuan mengeratkan hubungan antara Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan masyarakat serta membantu menjana dana tabung Persatuan Bomba.
0: Itu dia, antara objektif diadakan Firefit Obstacle Challenge 2026. Jadi siapakah yang boleh menyertai pertandingan ini? Adakah ianya hanya dibukakan kepada anggota bomba saja ataupun orang ramai ataupun orang awam termasuk peserta daripada luar negara? Bagaimana?
1: Okey, pertandingan ini dibukakan kepada semua, kepada orang awam yang berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai tahap kecergasan yang baik.
0: Ini penting sekali.
1: Jadi ia bukan saja dibukakan kepada anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat, malah orang awam, kaki tangan kerajaan, sektor swasta serta peserta dari negara jiran juga dialu-alukan, seperti Malaysia termasuk Miri, Limbang dan kawasan sekitarnya. mereka semua dialulakan untuk menyertai pertandingan ini. Kami berharap penyertaan dari pelbagai lapisan masyarakat ini akan menjadikan pertandingan ini lebih meriah dan lebih kompetitif.
0: Penting. Kenapa tidak kan ni? Termasuk daripada rakan-rakan yang mungkin ingin mencuba, yang berada di Miri, Limbang, Sarawak, dari Sabah mungkin, yang dapat mendengarkan ataupun sampailah ya iklannya ataupun apa promosi ini kepada mereka. Jadi mereka dialu-alukan juga. Jadi dapatlah lebih meriah lagi, lebih kompetitif kan, Cik Abdullah Hafiz. Dan berikutnya, apakah cabaran yang barangkali dapat kita ni reveal sedikit? Apakah cabaran yang bakal dilalui oleh para peserta yang akan, yang akan mengikuti Fire Fit Obstacle Challenge ini?
1: Okey, baik. Peserta akan melalui 7 stesen cabaran.
0: 7?
1: 7.
0: Oh, iya.
1: Basically, kalau we see Hyrox, 8 stesen. Now, we do 7 stesen yang akan menguji kekuatan, ketahanan fizikal serta kerjasama pasukan. Itu semua cabaran ini akan dibuat bukan di dalam dewan saja,
0: tapi di luar. Manakala
1: ada di luar juga. So ada di dalam, dalam dewan, dan ada di luar juga. Contoh, okay, satu persatu lah. Okay, first station will be form run, two station. Tapi bermula dari awal tu, bermula dengan larian.
0: Berlari dulu berapa jauh?
1: 500 meter.
0: 500 meter.
1: Bermula dari track. Trek Belapan Jabatan Bumbar dan Pilamat. Okay, bermula dari trek, berlari, kemudian menuju ke stesen pertama yang berada di dalam dewan.
0: Bermain buih?
1: Ya, macam membawa jerikin. Jerikin itu berisi tong foam. Tong foam ini baratnya India sama macam tani mengangkat gilin air ataupun minyak. Jadi ia lebih padat rasanya. Jadi foam runner ni, satu tong foam 24 kilo. 24 kilo. Jadi dua tong foam lah yang
0: 48 kilo
1: waktu kita. Jadi sejauh 120 meter akan dibawa. Jadi seterusnya selepas selesai stesen pertama, akan berlari 500 meter di track, dan membuat stesen kedua itu hose rolling sebanyak 4 batang hose. Jadi 4 batang hose ini yang 2 inci setengah ataupun 64 mm. Jadi menggulung hose ini
0: bunyinya senang.
1: Bunyinya senang, insyaAllah. Tapi siapa yang pernah mengikuti jeraya wara yang kami pernah buat,
0: satu pun sudah
1: ada rasanya. Tapi kalau tahu teknik, insyaAllah. So di sana menguji kerjasama
0: kecerdasan, kecerdasan minda juga ya, bermain di sini.
1: Dan seterusnya habis membuat horse rolling, berlari lagi ke track 500 meter, seterusnya menuju ke dalam dewan. Dalam dewan akan membuat squat with horse, yang mana horse ini beratnya 12 kilo dan membuat repetition sebanyak 100 reps. Jadi berbahagilah. Jadi strategi tim masing-masing. Kalau yang baik, you buat 10, I buat 90 contoh. Itu baik tu. Tapi insyaAllah kalau macam team strategy is either, kalau kita akan bertukar transition in between, boleh.
0: Boleh.
1: Anytime. Cuma bila bertukar itu perlu diletak dulu host. Baru tah mengambil semula, baru membuat lagi semula.
0: Buat team player dan yang lain.
1: Yes. Itu untuk atas dasar keselamatan bis kita juga yang mengikuti. So seterusnya selesai host, squat with host satu, berlari lagi 500 meter dan kemudian membuat lunges with suction host. Suction host ini berbeza dari host
0: rolling.
1: Yang rolling. Ia bentuknya indah sama. Jadi beratnya pun sedikit berbeza, cuma 14 kilo dan perbuatan lunges ini sejauh 80 meter. 80 meter. Yang tadi squat
0: ada 100 kilometer, ada 100 meter, ada 120 meter, ada 80.
1: Yang tadi 100 reps.
0: 100 reps.
1: Now 80 meter.
0: Ini betul-betul mencabar ni.
1: Seterusnya selepas selesai lunges with suction hose ni, berlari lagi,
0: berlari, berlari berapa jauh lagi ni?
1: 500 meter juga.
0: Agak-agak berapa kilometer ni by total?
1: Kalau by total, insyaAllah kalau ikut
0: mungkin 8, lebih 3, 8.
1: 8 kali 500 should be 4. 4 kilometer lebih lah.
0: Oh, okay.
1: Selesai ya berlari 500 meter uh-huh. dan dia akan buat sled push.
0: Sled push?
1: Sled push, anggaran beratnya ni mencecah 100 kilo.
0: Dan oh, selalunya yang basi yang...
1: Yang ada tiang.
0: Oh, yes, yes.
1: Cuma ni, we make it a twist. Selalunya kita lihat sled push ni
0: stack ada weight. Ada weight. Ya, betul. Ada weight.
1: Ada weightnya. Cuma ni, ia will be stacked with hoses.
0: Dan beban?
1: Beban ada juga, atas bawah. So, it's like macam sandwich. Sandwich with hose.
0: Dapat kita ni reveal berapa berat beban tersebut?
1: Kalau total semua, kalau dikira near hundreds. Jadi, kalau macam portable pump bomba yang ada, biasanya ia 100 kilo.
0: 100 kilo,
1: So, ni akan hampir 100 kilo. Sebab ia... resemblance to portable pump bomba
0: untuk
1: dengan sled push.
0: Untuk sled push. Selepas sled push pasti ada lagi. Itu baru
1: kelima.
0: Kelima.
1: Sled push sejauh 60 meter.
0: 60 meter. Lagi.
1: Seterusnya berlari lagi. Lagi untuk 500 meter. Kemudian membuat battle hose. Now the unique thing is about battle hose ni, ia sama perbuatan macam battle rope.
0: Macam battle rope.
1: Kita tahu kan
0: battle. Tapi rope. Ini kalian ni menggunakan
1: hose.
0: Bagus.
1: Jadi
0: kita gunakan sebaik mungkin alat-alat yang ada di jabatan tersebut.
1: So battle hose ni ia ada nanti kan ada marker di hadapan. Ada distance-nya nanti to be revealed on the event day. So ia akan membuat sebanyak 100 reps.
0: Secara individu sekali. Ataupun secara berkumpulan ni?
1: Berkumpulan, ya.
0: Berkumpulan.
1: Memang,
0: tapi pastikan Audel letakkan...
1: Yes, sampai dulu.
0: Dan disambung lagi.
1: Partner.
0: Reset daripada kosong ataupun continue?
1: Continue.
0: Continue. Alright, guys.
1: So,
0: tangkap pengungsian ini akan bermanfaat bagi mereka yang akan ikut serta. Jadi, lepas battle host, terakhir. Stop yang terakhir.
1: Selesai battle host dan berlari 500 meter. Kemudian last station will be burpees broad jump, yang mana ni kalau peminat-peminat tegar Hyrox memang ni favorite dorang ni. Favorite station.
0: Burpees
1: broad jump.
0: Broad jump. Burpees sambil lompat bintang.
1: Bukan. Bergerak ke depan. Melompat dan perbuatan burpees, yang mana dada mesti mencecah ke lantai. Dan perbuatannya tu Indah dapat melintasi jauh.
0: Ada had yang ditentukan. Jadi macam yang dikongsikan oleh Cik Abdul Hafiz sebentar tadi, di mana 7 stesen cabaran ini, bila didengar saya secara peribadi, macam diinspirasikan daripada tugas-tugas habis kita. Betul?
1: Yes. So kesemua cabaran ini diinspirasikan daripada tugasan sebenar anggota bomba ketika menjalankan operasi kecemasan. Namun ianya diubah suai supaya lebih selamat dan sesuai untuk orang awam yang mempunyai tahap kecergasan yang baik untuk mencuba.
0: Jadi ini dua waktunya sambil mencabar kemampuan Auda daripada segi apa mental juga. Jadi inilah saat yang paling sesuai untuk Auda cuba sebagai kerjaya seorang anggota. Jadi mana di Fire Fit Obstacle Challenge 2026. Sekali lagi, bilakah acara ini akan berlangsung dan bagaimana orang ramai boleh turut serta?
1: Okey. Acara ni berlangsung pada 4 Oktober 2026, hari Ahad, yang mana ia akan diadakan di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat, Landasan Lama Berakas, termasuk track and field, yang mana ia akan bermula jam 7 pagi. Seawal 7 pagi. Jadi kalau mereka yang ingin turut serta, kita boleh layari Instagram yang ada, Fire Fit Obstacle Challenge. Di sana ada menyediakan link. Jadi kita klik link itu, kita boleh klik dari link dan kita boleh register di sana
0: untuk Fire Fit Obstacle Challenge. Dan bila

0: Tadi Ahad 4 Oktober.
1: 4 Oktober.
0: Yes. Yes. Ada 3 kategori yang dipertandingkan?
1: Ya, ada 3 kategori iaitu duo, semua duo ni ada individu.
0: Dua lelaki,
1: dua wanita dan dua mix.
0: Ya. Jadi sekali lagi jadi order yang ingin ataupun berminat untuk menyertai, kenapa tidak? Inilah waktunya Fire Fits Optical Challenge 2026. Tentang yuran penyertaan.
1: Okey, yuran penyertaan masa ni ikut tempoh is late register fee sudah. Yang mana ya untuk satu tim adalah merupakan 140. Jadi kalau bagi dua adalah 70 seorang lah.
0: Masih lagi dibukakan.
1: Masih lagi bukakan. Jadi tempoh terakhir registration ini pada 31 Ogos 2026.
0: Itu tempoh terakhir lah, 31 Ogos ya. Jadi orang ramai dapat mendapatkan maklumat cuaca yang mendapatkan pendaftaran di Facebook, Instagram dan TikTok resmi Jabatan Bom Badan Penyelamat. Kita akan bincangkan lagi berikutnya. Kita akan kupas lagi apa yang dapat diterima daripada penyertaan-penyertaan jika order register sekarang. Apakah yang diterima oleh order bagi penyertaan Fire Fit Obstacle Challenge 2026? Kita akan bersama kembali selepas ini.

0: Pelangi FM.
1: Very awesome because you will always be my number one radio station. And to you listeners, do tune into Pelangi FM at all time and do support our local music.
2: Pelangi FM. Radio Brunei, your number one station in town.
3: Kembali lagi bersama wawancara eksklusif Fire Fit Obstacle Challenge 2026 bersama saya Yang Mulia Staff Abdul Hafiz bin Awang Haji Idris, Unit Latihan Jasmani Cawangan Operasi F Jabatan Bomba dan Penyelamat. Tadi telah pun dikongsikan bersama tentang bagaimana cara rakan-rakan pendengar kita yang menyertai. Jadi soalan berikutnya ni, Cik Abdul Hafiz, apakah kalau sudah register, register sukses, apakah yang akan diterima oleh peserta-peserta apabila menyertai pertandingan Fire Fit Obstacle Challenge 2026 ni?
4: Alright, Rudy. Peserta akan menerima event t-shirt, karena ada race bib, dan yang eksklusifnya sarung tangan, yang mana sarung tangan ini ada chop glove atau ada glow apa ni, ada logo
3: Fire event,
4: ada logo event ada logo event. Dan sekiranya habis kita menamatkan Fire Fit Obstacle Challenge itu nanti,
3: baru ada
4: kita akan menerima finisher medal.

0: Yes, eh.
1: Dan bukan saja medal yang diidam-idamkan orang mengikuti anu ni, patch, event patch. Jadi event patch ini eksklusif untuk julung kalinya 5 feet obstacle challenge ini diadakan.
0: Menarik sekali. Patch merupakan material patches lah. Yang ganjilnya sarung tangan resmi 5 feet ini satu logo pembaruan. Saya percaya ramai yang excited dia. Selain daripada finisher medal ni, Chef Abdul Hafiz, ya. Bagaimana pula dengan hadiah-hadiah?
1: Okay, hadiah ni eksklusif je, Nek. Eksklusif bagi semua kategori lah, yang duo men, yep, woman dan mix lah, Nek. Ada top 3 iaitu Johan akan menerima $400, dan Naib Johan akan menerima $300, dan tempat ketiga akan menerima $200. Jadi ini dinilai dari masa yang terpantas untuk menamatkan obstacle ini. Jadi untuk pasukan-pasukan yang anu ni
0: terpantas akan, berpeluanglah
1: berpeluang untuk mendapatkan hadiah.
0: Ini off the record lah ni, Chef Abdul Hafiz. Okay. Yeah. Sebelum saya percaya sebelum berlangsungnya acara ini memang ada apa percobaan awal.
1: Yes, ada.
0: Agak-agak setakat ini yang dilakukan. Saya percaya melakukan dan juga rakan-rakan anggota. Jadi paling cepat time durasinya.
1: Durasi
0: ketujuh perhentian dan sebagainya ni berapa lama?
1: Okay, trial yang kami pernah melakukan lah, ataupun bukan speed yang kompetitif punya speed, cuma basic saja. Basic is dalam 40-45 minit.
0: Estimated time-nya lah, 40-45 minit, ya. Jadi audio sila tangkap, ya. Baiklah, apakah syarat dan juga peraturan yang penting yang perlu diketahui oleh peserta yang akan ikut serta ni?
1: Okey, peserta yang ikutan ni berumur 18 tahun ke atas. So kategori yang diadakan pun cuma duo men, women dan mix. Jadi terserah peserta adakah ia berpasangan dengan veteran ataupun ya, anda ada kategori men veteran,
0: female veteran,
1: semua
0: open.
1: It's open. So medically fit. Jadi untuk nama pasukan ini diminta untuk menamakan nama pasukan masing-masing yang bersesuaian lah.
0: Jingo kalau saya.
1: Jadi kalau kena announce pun senang.
0: Jingo, yes.
1: So peserta bertanggungjawab atas keselamatan dan risiko di sendiri.
0: Yes. Nah,
1: pasukan yang mencatat masa terpantas itulah yang akan diumumkan sebagai pemenang. Jadi sekiranya seorang ataupun tim Manip gagal menamatkan cabaran, jadi pasukan itu adalah dikira
0: DNF
1: lah, did not finish.
0: Did not finish. Tidak ada finisher medal. Tidak ada.
1: Insyaallah. Tapi should be anulah. Memang
0: bagaimana dengan pakaian?
1: Okey. Kalau pakaian ni biar anulah jangan terlampau
0: terdedah dan sebagainya, ya.
1: Biar proper lah. Jadi ia bersama dengan anu, ya, macam kalau tani tim berlari, memang macam ni pakaian.
0: Yes.
1: So untuk ni biar proper.
0: Sesuaikanlah.
1: Sesuai ya, dengan betul event itulah. Jadi peserta juga diwajibkan menggunakan glove.
0: Glove
1: tangan ni. Itu adalah mandatory, ya. Mandatory. Yang mana dalam entitlement memang ada glove tangan yang akan dibagi, tapi terserah peserta mau menggunakan ataupun tidak. Jadi bis kita memang diwajibkan menggunakan glove tangan, is either yang full ataupun half. Yang penting kita menggunakan glove tangan
0: sepanjang pertandingan.
1: Yes,
0: sepanjang pertandingan.
1: Itu atas dasar keselamatan.
0: Terakhir, apakah harapan Jabatan Bomber dan Penyelamat terhadap penganjuran Fire Fit Obstacle Challenge ini?
1: Okey, terima kasih. Ini kami berharaplah Fire Fit Obstacle Challenge ini dapat menjadi platform untuk mendekatkan masyarakat dengan Jabatan Bomber dan Penyelamat melalui aktiviti yang sehat, menyeronokkan dan mencabaran ini. Selain itu, kami berharap pertandingan ini dapat dijadikan sebagai acara tahunan, signature event Jabatan Bomber dan Penyelamat di masa akan datang. Jadi lebih penting lagi, kami ingin masyarakat lebih menghargai tahap kecergasan disiplin kerjasama berpasukan serta pengorbanan anggota Bumba dalam melaksanakan tugas menyelamat demi keselamatan negara.
0: Ah, itu penting sekali. Dan terakhir ni, buat staff Abdul Hafiz bin Awang Haji Idris.
1: Okay.
0: Ya, yeah, shout out buat rakan-rakan pendengar kita. Shout out, silakan.
1: Okay, Jabatan Bumba Penyelamat ingin menjemput masyarakat Brunei Darussalam, khususnya mereka yang mempunyai semangat dan minat dalam bidang kecergasan ini, untuk menyertai 5 Feet Obstacle Challenge 2026 pada 4 Oktober 2026 di Dewan Serbaguna Jabatan Bumba dan Penyelamat. Bawalah pasangan dua Auda, sahut cabaran yang diinspirasikan daripada tugasan sebenar anggota Bumba, dan rasai sendiri pengalaman yang unik, mencabar serta menyeronokkan. Penyertaan masih dibuka dan tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada sejarah penganjuran 5 Feet Obstacle Challenge yang pertama di Brunei Darussalam. Jadi kami nantikan penyertaan Auda.
0: Itu dia Auda, sekali lagi ya. Auda jangan lupa ikuti Auda Challenge diri Auda, minda Auda, kejergasan tubuh badan Auda untuk menyertai 5 Feet Obstacle Challenge 2026. Bila? 4 Oktober 2026 di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Landasan Lama Berakas. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk wawancara eksklusif Fire Fit Obstacle Challenge 2026 bersama kita Yang Mulia Staff Abdul Hafiz bin Awang Haji Idris.
1: Sama-sama.
0: Dari unit latihan jasmani cawangan operasi F Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kami daripada Pelangi FM berbesar hati dan mendoakan semoga event ataupun acara Fire Fit Obstacle Challenge 2026 ini akan berlangsung dengan lancar, akan mendapat hati kepada peminat-peminat di negara kita Brunei Darussalam khasnya, dan akan menjadi, kita doakan ya, semoga akan menjadi aktiviti tahunan. Ya, ini yang pertama, jangan lepaskan peluang, guys. Ada penggemar-penggemar sukan tahan lasak, inilah waktunya untuk Auda bersinar. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat staff Abdul Hafiz bin Awang Haji Idris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Brunei.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih

dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله، شكر kehadiran الله سبحانه وتعالى karena mengizinkan kita dapat lagi meraihkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah. Kita mengambil maklum tema sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada tahun ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Tema ini bertepatan dengan baginda diutus sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Bagindalah suluh dunia dan suluh akidah. Sebelum baginda diutus, semuanya gelap gelita, berada dalam kegelapan kufur dan kesesatan serta kejahilan. Perkara ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 1 tafsirnya. Inilah kitab yang kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau

mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan bahawa antara misi terbesar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membimbing manusia kepada akidah yang sahih dan seterusnya membawa mereka menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam kemajuan teknologi dan komunikasi digital, kita umat Islam kini tidak lepas dari berhadapan dengan pelbagai cabaran memelihara akidah, kemudahan mendapat sumber maklumat melalui media sosial dan platform digital telah membuka ruang kepada penyebaran pelbagai ajaran, tafsiran dan fahaman agama. Maka amat membimbangkan kita kerana kadang-kadang terdapat kandungan yang boleh mengelirukan, bahkan menyesatkan sehingga berpotensi untuk menggugat akidah yang sahih, khasnya di kalangan para belia dan generasi muda. Selaku pengguna utama platform digital, oleh itu beta ingin menasihatkan semua lapisan, terutama golongan belia, supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam mahupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Di samping itu, beta juga menyeru ibu bapa, guru-guru serta seluruh institusi pendidikan supaya memainkan peranan aktif dalam membimbing dan mengukuhkan akidah generasi muda. Kerana pemeliharaan akidah bukan tanggungjawab satu pihak, tetapi tanggungjawab semua. Oleh itu, jadikanlah diri kita sentiasa berhati-hati dan tidak mudah menerima segala pendapat dari sumber digital yang tidak diketahui kesahihannya, melainkan perlu dirujuk kepada institusi agama, biro teriti. Di antara contoh penyelewengan akidah ialah bermudah-mudah mengamalkan agama seperti mengharuskan sembahyang tanpa uduk atau membenarkan sembahyang jamak dan kasar tanpa memenuhi syarat yang betul. Terdapat juga golongan yang berfahaman menormalisasikan perkara-perkara yang ditegah atau yang bercanggah dengan agama. Semua ini mesti ditolak. Jangan sampai ia bertapak dalam masyarakat. Dengan mengelak fahaman-fahaman yang mengelirukan seperti ini, insya Allah akidah kita, aliran ahli sunnah wal jamaah, akan terus terpelihara. Kita harap sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini akan benar-benar jadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus memperteguh akidah dengan mematuhi
Ayer

0: Dan Al-Quran dan As-Sunnah, serta menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ibadat yang ikhlas. Kita juga menyeru supaya seluruh rakyat sentiasa waspada dan bijaksana dalam menilai setiap kandungan yang diperolehi daripada platform digital. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh atau menyebarkan ajaran tidak jelas sumbernya. Semoga dengan itu, akidah umat akan selamat dan perpaduan akan terus kukuh dan mantap. Sesungguhnya, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara, dan sekaligus menjadi benteng utama dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan negara buat selama-lamanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah tadi titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khair Wad Din Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam sempena Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

Asma'ul Husna Asy-Syahid Maha menyaksikan, menyaksikan dan mengetahui keadaan semua para makhluk-makhluknya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menasihatkan semua lapisan terutama golongan belia supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam mahupun luar negara yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian dalam titah perutusan sempena majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara. Baginda memulakan titah dengan merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat lagi meraikan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah. Dalam titah kebawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum tema sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada tahun ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah.
1: Tema ini bertepatan dengan baginda diutus sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Bagindalah suluh dunia dan suluh akidah. Sebelum baginda diutus, semuanya gelap gelita, berada dalam kegelapan kufur dan kesesatan serta kejahilan. Perkara ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 1 tafsirnya. Inilah kitab yang kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan bahawa antara misi terbesar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membimbing manusia kepada akidah yang sahih dan seterusnya membawa mereka menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
0: Baginda seterusnya bertitah dalam kemajuan teknologi dan komunikasi digital, umat Islam kini tidak lepas dari berhadapan dengan pelbagai cabaran memelihara akidah.
1: Kemudahan mendapat sumber maklumat melalui media sosial dan platform digital –

0: telah membuka ruang kepada penyebaran pelbagai ajaran, tafsiran dan pahaman agama. Maka amat membimbangkan kita kerana kadang-kadang terdapat kandungan yang boleh mengelirukan, bahkan menyesatkan, sehingga berpotensi untuk menggugat akidah yang sahih, khasnya di kalangan para belia dan generasi muda. Selaku pengguna utama platform digital, oleh itu beta ingin menasihatkan semua lapisan, terutama golongan belia, supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam mahupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Di samping itu, beta juga menyeru ibu bapa, guru-guru serta seluruh institusi pendidikan supaya memainkan peranan aktif dalam membimbing dan mengukuhkan akidah generasi muda. Kerana pemeliharaan akidah bukan tanggungjawab satu pihak, tetapi tanggungjawab semua. Oleh itu, jadikanlah diri kita sentiasa berhati-hati dan tidak mudah menerima segala pendapat dari sumber digital yang tidak diketahui kesahihannya, melainkan perlu dirujuk kepada institusi agama, biro teriti.
1: Di antara contoh penyelewengan akidah titah baginda ialah bermudah-mudah mengamalkan agama, seperti mengharuskan sembahyang tanpa udu atau membenarkan sembahyang jamak dan qasar tanpa memenuhi syarat yang betul.
0: Terdapat juga golongan yang berfahaman menormalisasikan perkara-perkara yang ditegah atau yang bercanggah dengan agama. Semua ini mesti ditolak. Jangan sampai ia bertapak dalam masyarakat. Dengan mengelak fahaman-fahaman yang mengelirukan seperti ini, insya Allah akidah kita, aliran ahli sunnah wal jamaah, akan terus terpelihara. Kita harap sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini akan benar-benar jadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus memperteguh akidah dengan mematuhi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, serta menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibadat yang ikhlas.
1: Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara.
0: Beta juga menyeru supaya seluruh rakyat sentiasa waspada dan bijaksana dalam menilai setiap kandungan yang diperolehi daripada platform digital. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh atau menyebarkan ajaran tidak jelas sumbernya. Semoga dengan itu, akidah umat akan selamat dan perpaduan akan terus kukuh dan mantap. Sesungguhnya, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara, dan sekaligus menjadi benteng utama dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan

0: agar buat selama-lamanya.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wadin, Sultan

adalah lebih dari 14,000 orang. Mengapakah perkara sedemikian ini boleh berlaku? Adakah program-program di bawah PROPAS dianggap tidak menarik untuk diikuti oleh ASNAP? Jika ada, mengapakah tidak diusahakan idea baharu untuk melancarkan PROPAS ini? Jika benar, ketandusan idea, mengapakah tidak bekerjasama dengan pihak-pihak lain? Mustahak diingat, kejayaan PROPAS adalah diharapkan untuk serba sedikit dapat membantu kerajaan beta mencapai matlamat utama wawasan Brunei 2035. Beta ingin menekankan bahawa pengurusan zakat bukan urusan pentadbiran biasa, tetapi ia adalah terikat sebagai amanah agama. Oleh itu, beta mahu supaya pihak Juswab mempunyai kemahiran dan kepekaran yang setanding dengan tanggungjawab yang dipikul. Maka untuk itu, sangat wajarlah belajar atau menuntut ilmu serta bekerjasamalah dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi. Beta juga mahu kemajuan teknologi dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai mekanisme kawalan bagi menutup rapat sebarang ruang ketirisan dalam pengurusan hal ehwal zakat. Beta tidak mahu untuk mendengar lagi permohonan ASNAP tertangguh sekian lama atau bantuan lambat sampai, sedangkan kaedah dan kemudahan untuk mempercepatkannya sudah sedia ada. Beta mahu petunjuk prestasi utama KPI diwujudkan untuk memastikan amanah dan semua nasihat beta dilaksanakan. Pada masa yang sama, MUIB dan Kementerian Al-Ehwal Agama mesti memainkan peranan utama dalam memata-matai sebarang ketirisan yang ada. MUIB tidak boleh hanya sebagai pemerhati, tetapi mesti berada di barisan hadapan. Dalam makna, urusan tidak boleh diserahkan hanya bulat-bulat di bawah pengendalian Juswab. Beta tahu ada isu moral dan etika kerja di kalangan pegawai dan kakitangan mengendali zakat. Beta sudah mengingatkan kepada semua pihak termasuk MUIB supaya sentiasa berpegang kepada integriti dan memelihara amanah serta jangan ada amalan yang menyeleweng wujud dalam MUIB yang boleh mengganggu progres dan keputusan yang dibuat oleh MUIB. Namun beta masih perlu bertanya, apakah peringatan ini sudah didengar atau ia didengar tetapi tidak diendahkan? Beta mahu perubahan dan hasil perubahan itu dalam kadar segera. Oleh itu, beta menitahkan supaya MUIB, Kementerian Al-Ehwal Agama dan Juswab menyusun semula strategi dengan mengambil

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minat.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshaDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: Langi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Menghibur, menggerak, menindak.
1: Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahwa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

sahaja yang berjaya mandiri setelah mengikuti program Propas yang diperkenalkan sejak 17 tahun. Tetapi purata hanya 15 asnaf sahaja dalam setahun. Sedang jumlah sebenar asnaf fakir miskin adalah lebih dari 14,000 orang. Mengapakah perkara sedemikian ini boleh berlaku? Adakah program-program di bawah Propas dianggap tidak menarik untuk diikuti oleh asnaf? Jika ada, mengapakah tidak diusahakan idea baharu untuk melancarkan Propas ini? Jika benar, ketandusan idea, mengapakah tidak bekerjasama dengan pihak-pihak lain? Mustahak diingat, kejayaan Propas adalah diharapkan untuk serba sedikit dapat membantu kerajaan beta mencapai matlamat utama wawasan Brunei 2035. Beta ingin menekankan bahawa pengurusan zakat bukan urusan pentadbiran biasa, tetapi ia adalah terikat sebagai amanah agama. Oleh itu, beta mahu supaya pihak Juswab mempunyai kemahiran dan kepekaran yang setanding dengan tanggungjawab yang dipikul. Maka untuk itu, sangat wajarlah belajar atau menuntut ilmu serta bekerjasamalah dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi. Beta juga mahu kemajuan teknologi dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai mekanisme kawalan bagi menutup rapat sebarang ruang ketirisan dalam pengurusan hal ehwal zakat. Beta tidak mahu untuk mendengar lagi permohonan asnaf tertangguh sekian lama atau bantuan lambat sampai, sedangkan kaedah dan kemudahan untuk mempercepatkannya sudah sedia ada. Beta mahu petunjuk prestasi utama KPI diwujudkan untuk memastikan amanah dan semua nasihat beta dilaksanakan. Pada masa yang sama, MUIB dan Kementerian Al-Ehwal Agama mesti memainkan peranan utama dalam memata-matai sebarang ketirisan yang ada. MUIB tidak boleh hanya sebagai pemerhati, tetapi mesti berada di barisan hadapan. Dalam makna, urusan tidak boleh diserahkan hanya bulat-bulat di bawah pengendalian Juswab. Beta tahu ada isu moral dan etika kerja di kalangan pegawai dan kakitangan mengendali zakat. Beta sudah mengingatkan kepada semua pihak termasuk MUIB supaya sentiasa berpegang kepada integriti dan memelihara amanah serta jangan ada amalan yang menyeleweng wujud dalam MUIB yang boleh mengganggu progres dan keputusan yang dibuat oleh MUIB. Namun beta masih perlu bertanya, apakah peringatan ini sudah didengar atau ia didengar tetapi

0: Islam Brunei Mu'ib, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, JUSWAB menyusun semula strategi pengurusan zakat. Kebawah Dulia Mahamulia berkenan menghantar titah peratusan tahniah berikutan pelantikan Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard again later at 1 p.m. local times.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: A world of benefits awaits you when you sign up for Standard Chartered's Employee Banking. From free debit and credit cards to waived processing fee and preferential rates for personal and mortgage loans, with Employee Banking, you will not require any initial deposit and no minimum balance when you assign your salary to us. You can also enjoy discounted ATM withdrawal fees on your next trip. Get peace of mind with SMS alerts and access your accounts anytime, anywhere on our app. The possibilities are endless, so take the first step by signing up to Standard Chartered's Employee Banking. Speak to us on 265-8000 or drop by any of our branches to find out more.
4: Standard Chartered, here for good.
5: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
6: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
7: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
8: Ah, kenapa?
7: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O level.
8: Eh, bukan-bukan Mama Yu Atuk. Lagi 4 subjek tu apa?
7: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
8: Masalahnya, Mi bukan kan kahwin sama Mama Yu. Mi kan kahwin sama Yu. Bah, ndak apa? Kosmo ada.
7: Cukup kan tu, you masuk Cosmo.
8: Sayang, sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, satu O-level pun boleh apply level 1 certificate. Dua O-level boleh apply level 2 certificate. Empat O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
7: Wow, bah, okey sayang. Tani dah jadi putus, ha?
9: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Doa sebelum bertugas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين.

Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei ke-14 2026 diadakan pada hari Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pukul 8 pagi. Dengarkan laporan awal melalui pilihan FM Inggeris pada pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya siaran langsung di National FM sekitar pukul 9.50 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.15 minit pagi. Juga saksikan melalui siaran televisyen Brunei, RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan dalam talian RTB Go, Radio, Televisyen Brunei. Tahniah dan syabas pada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus